0: Ini mana nak gaya cipti tapan nokin, ini wa kesam nokin.
1: Harmony.
0: Napo waki.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini nenok saya cuci tapon mungkin ini wakai semnoki.
1: Makin baik.
0: Neokai.
2: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaku tribe.